0: Have a nice day.
1: Ege na re kahi ebe sunu oto san la oto edo re mu oto Nigeria rebe oye kona be san radio wa mu owo wa zore babulu bare kamai ho
2: babulu bare kamai ho bi esan bana kula radio selin mara ebe sunu bi urun esan be wani ri wa yen oto agbona rebe Ege na re mi agbu beno no jonde abete na re oto na le becharo Kemi no na mege na alwo bidra mi akamu bani bi ane ane nori bo nasi ba nori bo ukbe bo kiro bo ni ani ene wune chi yegbe afure na rayo ukbe bo kiri ya agi ene wune wati buda afure na ye ari no yogbo kwano to ina na mi afure karu to ito nasi ma nyo nasi ba nori bo nasi ya nori bo beti wawi ayo okichi Debavi $80 we barre na rashibo ba weke itila dobu biara miyofure kiaru webo no sema ini ba oniru asale mara ya oniru wali macho orisi asale toto wane kuno sema wepi kwa mune kwezo kwa da suru roki di yare yek mena munu wane ye mino na mi arbede feoto na rachivi na kia alu na ralwa hire bari gbe u kino se ha u kire u breve agara le vino serve no na mi arata ge ru wa ru ge ru ja ke ye kana komune gbe le vino no se ba ke se ha no la yo ve ke ni e vino na mi lu ge mo bo vino ja na che public e fisica guru viruwa uto san ge ve ji specialist tichi hospital Ini yang muka jauh lugu nasir doktor Messi Abu, orang tak berdaya nasir beri bihun kena sehari ubenai. Ini nona mian akre kalau aku be aku bihun mian, oni oni nori bi amuk mana nacara, aksa bokuan suare. Doktor Abu, orang cita bahagia tan nasir lagi. Ini nona mian kena boria boria bi ini keke nori alu. Odiana rehat kosan udanu bayi abuk men onik mereka ke amade hidatan se orang jemun ni ay nori bo karena si fanori bo ukbe bo kita ki ini ukan ini mana ini susukure video tu itu ye orang mak bo ab buna bos gori orang taki ini nasero ini nona mieni dora mulu ini nong mereka ke na mie iguanaze zugure wii ugeto nivai vegetable marketi vii airport rudiwi binige evi no na mie oyevi ino bae oyevi no ache na mie wekbe ge evi no sero oyevi no magwanda evo no sema ilo ako uwe no jaj no si no suto edu doto Patrick ebo jale otakita mjaro dagbare ge evi no sero evi no na mie na hariko mwesi evo no sema re Uba uraji taraji tagi uba u ora no na miki na ogwana na miki na akijeti boy bita na mi oye mino yono sema okti mino akono kwa bila mi yono sema okti abu no lurto udalo bude no heki anu ziba nori u anu zia nori u iko avi ya yoki peke mabora dijo utoje we 80% TV kopa na resimpare. Even a zero, even on a mere ignite, Yukon or what the Vijay Vigby, Ye America be Iran, Gayo top on a bureaucrat, even no legacy, and I'm making a Iwabi or a Kiachimi, no ye, she even our boat, no boy here. Glad you want a tail and Yukai Wabi, Ye Akitagi, Uto Buni, USC, Washington, B. Iran, ye gbigbe ni ka gbigbe ikipe kero igbe amde ikise konser arayo ebino sero yemino na meginya on Iran bi America ikwa nere nemi